Asma'ul Husna Al-Mujib Maha Mengabulkan, yang mengabulkan dan memperkenankan doa para hambanya apabila mereka berdoa kepadanya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim.

وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

berdoa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habib al-Sailin wa ya Hadi al-Hadi.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neng Khususilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Ya, berkuasa Indonesia meningkatkan usaha bantuan setelah gempa bumi 7.7 magnitude melanda wilayah timur Nusa Tenggara, mengorbankan sekurang-kurangnya 70 orang dan memaksa ribuan kehilangan tempat tinggal. Bantuan dihantar menggunakan perkapalan dari Jakarta, membawa bekalan makanan, kem dan barang-barang keperluan lain. Terdahulu, pentadbiran wilayah Nusa Tenggara mengisytiharkan darurat bagi wilayah berkenaan, satu langkah yang membenarkan pihak berkuasa mengerahkan penggunaan sumber dan pendanaan. Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api di negara itu, merangkumi aspek pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan serta pengurusan amunisi. Kerajaan negara itu juga mempergiat usaha mengekang pemilikan senjata api haram. Timbalan Perdana Menteri Tuan Pakun Neil Prapun berkata, sistem sedia ada perlu dimodenkan sepenuhnya menerusi pemeriksaan lebih ketat dan pengawasan lebih kukuh. Jelasnya, perbincangan awal mengenainya diadakan pada waktu terdekat sebelum penyelarasan tindakan susulan. Akhir sekali, sukan kontinjen negara Brunei Darussalam bagi pasukan wushu terdiri daripada 6 atlet dan 2 jurulatih menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Nur Faizah binti Haji Subuh, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Atlet-atlet wushu negara akan mula bertanding esok dalam kategori taulu lelaki. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 PM later. Big thumbs up to the news team. Welcome to Pelangi FM. It's a Wednesday morning. Your boy Fizz Coolio entertaining all of you. Good morning, Brunei.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebagai pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah, Standard Chartered Securities menawarkan rangkaian terluas bagi pengurusan dan produk kewangan yang sesuai dengan mana-mana jenis pelaburan. Kaki tangan berlesen kami akan sentiasa membimbing Auda dalam setiap langkah demi memperkembangkan kewangan Auda dengan pelbagai tawaran pelaburan kami. Auda juga mempunyai akses kepada alatan dan platform seperti Interactive Fund Library dan podcast SC Money Insights kami untuk pemahaman yang lebih jelas tentang tren pasaran semasa. Auda boleh juga sentiasa mengawasi pelaburan dan segala perkembangan dalam kewangan Auda, tidak kira di mana Auda berada, menggunakan SC Mobile App kami. Sesiapa sahaja boleh melabur dengan Standard Chartered Securities kerana kami menawarkan pelaburan dengan kemasukan minimum yang rendah. Hubungi kami hari ini di talian 265-8000 atau layari sc.com/bn untuk memulakan perjalanan pelaburan Auda dengan pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5: Adakah Auda bersedia? Layakkah Auda menjadi pengurus pasukan mereka? Mampukah Auda membawa mereka ke pentas juara? Liga Fantasi Pelangi kembali lagi. Kali ini untuk musim 2026-2027. Rebut peluang untuk memenangi hadiah wang tunai sebanyak $150 di penghujung musim. Bukan itu saja. Auda juga berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa bulanan sumbangan Sports Metro. Sertai Liga Fantasi Pelangi di Fantasi

Premier League dengan memasukkan kod NCO7SS. Dan jangan lupa ikuti perkembangannya bersama Jazzy. Setiap hari Selasa, 8.30 malam, hanya di stesen nombor 1 Audio, Pelangi FM.